Kinhau, kita kira ini kita kira ini nanti mana, naik naik nara, anjung tu omane kau, orang mai pergi nasi yang iwa, ni kanai tu.